0: Kids Music.
1: Kids Music.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
5: This is 97.7 Pro 2.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masa udah masuk kerja? Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hits Music Travel.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: sepatu baru Nodia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shhh, diam Jo. Kalau premium ini mar sama ring tuh, sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan enggak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasiang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 2.
1: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Musicpreneur. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Musicpreneur di Instagram, oke? Okay? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davi Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: Ocit.
0: Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer?
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan?
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini, ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Oke. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka nyebutnya ska.
0: Oke.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam, itu lebih ke jazz kan akhirnya. Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawah.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40 ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yep. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua kan.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu, kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita

0: Ada itu. Ada bengkel kafe.
1: Zamannya Mas Rio mungkin ya.
2: Betul betul.
0: Iya.
2: Oh di bengkel.
0: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
1: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
0: Dulu ada dekat situ. Lokasi Semanggi itu.
1: Oke, oke, oke. Berarti 20 ya let's say 26 tahun hampir 27 tahun gitu kan. Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi atau pernah apa akhirnya kayak ah loncat ke genre lain gitu.
2: Hip hop dulu sebentar ya.
1: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa hip hop? Hip hop.
0: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
1: Oke. Okay.
0: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
1: Berubah gimana tuh maksudnya?
0: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke kalau pernah dengar grupnya di luar Alpha Blondy.
1: Oke. Okay.
0: Kita lebih ke arah sana tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu
2: ngikutin zaman.
0: Ngikutin zaman, zaman now ya.
1: Berarti bisa di-mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
2: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
0: Kebetulan saya semenjak saya bikin band itu, ya saya yang kompos sendiri.
1: Wow.
0: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar semua.
1: Sebentar. Besar. Tahun 99 berarti. Nah, komposnya pakai apa? Sekarang gampang, udah ada apa-apa
0: ada
1: dulu.
0: Ada digital ya sekarang.
1: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
0: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
1: Benar.
0: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara tematisnya pakai gitar.
1: Oke. Okay.
0: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
1: Wah ribet juga ya ternyata nomor dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi nomor dua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
2: Muka ganteng kita.
1: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah jadi. Tadi. Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini.

0: Halo, Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo, selamat malam.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike.
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
2: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya.
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma udah jadi?
3: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya,
3: kan
1: ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
3: Iya, santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji,
3: janji. Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis proyeknya itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah saya
2: berdua. Ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tuh tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae, ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya. Sekarang
3: iya,
1: lebih jarang-jarang
3: dulu,
1: ya.
3: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 14
3: lebih,
1: sekali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih ya, banyak banget ya?
2: 700 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo. Terus musiknya, kemarin aku denger yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Oh, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae. Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga Jamaican sama dub?
2: Lebih ke rap ya
3: kalau. Raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya artinya apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
1: Main
2: musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
2: Fun ada fact, ada yang fragile kan?
1: Ya.
2: Ya, itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh Bang Brodi.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
1: disini. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih tuh Mambro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact fun fact ya? Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada nggak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emang ya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, oh Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener. Ada Matahari itu semua kehidupan juga pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat
0: oke.
2: Berkreativitas.
1: Tapi gak boleh dijadiin dewa Matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti Matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
2: Bisa-bisa. Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas.
2: Bebas.
0: Luar
2: ya.
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: para iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu kan. Salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini gak diusung terus, gak dikeluarin di permukaan, orang gak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadi,
1: makanya kita bawa sih jadi narsum, oh ternyata ada band Matahari gitu. Yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas band reggae di Indonesia. Silakan.
0: Oh, seru tuh eventnya. Pasti kan nggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau apa?
1: Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae. Gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar nggak ketinggalan. Makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya. Nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul. Musicplanner.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @MatahariReggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: Manu Embun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Lagu sesi potret dari Enau featuring Ariel Lesmana, dua kakak beradik ini bikin lagu ini jadi lagu horor, iya gak sih teman-teman Pro 2? Bisa aku nobatin jadi lagu horor tahun ini. Karena kenapa? Jujur, sebagai anak perantau ini tuh ngeri banget kalau misalnya dibayangin ini beneran terjadi di kehidupan nyataku gitu ya teman-teman Pro 2. Atau mungkin di kehidupan kalian. Jadi buat teman-teman yang lagi menikmati weekend kali ini, jangan sampai lupa untuk keep in touch sama orang-orang tersayang, terutama sama keluarga gitu kan teman-teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita udah kembali melakukan aktivitas seperti biasa, kerja, sekolah, itu tuh bakalan kebagi-bagi pikirannya. Jadi jangan sampai lupa quality time sama orang-orang tersayang, baru me time juga gitu kan teman-teman Pro 2. Dan buat kalian semua, kali ini lagi bareng Jihan di Santai Siang, nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. Mau salam-salam buat orang-orang tersayang kalian, atau bahkan mau ngasih lagu terbaik gitu ya, point of view dari kalian buat orang-orang tersayang kalian, boleh banget sampai jam 12 siang nanti aku tungguin, sebelum kita masuk ke updatean-updatean menarik lainnya. So make sure kalian tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hit music. Ready for our hit music station. Oh, teman terbaik.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita libur.

rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Hits music.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Nah, cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih kalau buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman-teman berdua masih bareng Jihan di Santai Siang nemenin kalian semua. Sebelum kita lanjut, aku mau ngasih tahu info yang menurutku menarik banget gitu ya teman-teman berdua. Di mana buat teman-teman yang suka banget ikutan event gitu ya, sama-sama gitu. Dan cukup kecewa dengan beberapa event terakhir yang ada penipuan dan lain-lainnya, akhirnya tidak terselenggarakan gitu kan. Tenang aja, karena tahun ini ada event paling seru yang bakalan hadir. Gak usah khawatir soal trauma masa lalu kalian, lupain aja. Karena Badonci bakalan hadir di Manado gitu kan, dengan promotor asli orang Manado lokal dengan line up yang luar biasa juga. Jadi buat teman-teman yang nanya emang line up-nya siapa aja sih gitu kan. Ada It Gitaf, ada Nadif Basalama, Gia Indrawati, terus juga ada Taton Karibo, dan juga ada dimeriahkan juga sama performance dari artis lokal kayak Isti Julistri, terus juga ada Dandi Barakati, ada Koko Lens. Dan ini adalah salah satu yang menyenangkan karena kita bakalan sama-sama Badonci sama-sama. Catat tanggalnya di 16 Mei teman-teman berdua. Lokasinya di kawasan Iconic, of course, Ponkasi Megamas Manado. Jadi gak usah khawatir lagi. Buat teman-teman yang pengen beli tiketnya, bisa banget gitu ya di loket.com atau referral aja dengan scan barcode di feed Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Ajak teman-teman kalian Badonci sama-sama di Badonci Fest 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bareng Jen di 97.7 Pro 2 FM. Dan aku mau updatein lagi buat teman-teman Pro 2 yang pengen banget dengerin Pro 2 FM dimanapun dan juga kapanpun gitu ya. Tanpa harus siarin siaran radio monitor, kalian bisa banget dengerinnya lewat handphone aja. Ada aplikasi soalnya namanya RRI Digital. Jadi buat teman-teman yang belum tahu RRI Digital itu apa, jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian. Karena di era digitalisasi zaman sekarang repot banget gitu ya, harus nyariin radio monitor sekali lagi di rumah atau di mobil, padahal pakai handphone aja sebenarnya bisa memudahkan kalian dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mau. Fitur-fitur di dalamnya juga oke-oke gitu ya, kalian bisa tahu penyiarnya siapa aja, segmennya apa aja, bahkan buat teman-teman yang suka banget join-join kayak request time, terus juga cozy night gitu kan, curhat-curhat, bisa banget di RRI Digital karena udah disediain komen section atau kolom komentar yang bisa kalian akses. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Pro 2 FM Manado.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25 sampai

Proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi.

0: memilih.
1: Wih, keren itu.
2: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, deng industrialisasi.
1: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jo tong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le

0: Masih bareng Jihan di Santai Siang, teman-teman Pro2 yang bakal ngasih beberapa referensi gitu ya buat kalian semua yang lagi pada gabut nih, mau ngapain ya kira-kira hari ini. Of course siang ini tuh lagi cerah banget, jadi buat kalian kayaknya kalau misalnya jalan-jalan ke Tomohon, ke Tondano okay, gitu ya, atau mau pada ke pantai masih okay, gitu teman-teman Pro2. Jalan-jalan aja, nikmatin suasana hari ini. Tapi kalau misalnya kalian bingung, terus kalian ngerasa kayak aduh gak mau jalan-jalan jauh karena panas banget gitu kan, kalian bisa nonton film, karena film tuh lagi banyak banget yang oke-oke sih menurutku gitu ya di bioskop. Apalagi lagi didominasi sama film horor, iya gak sih teman-teman Pro2? Kenapa sih Indonesia tuh suka banget film-film horor, gak pernah sepi gitu penontonnya. Jadi kalau misalnya dilihat di bioskop sekarang kan ada Ghost in the Cell, terus juga ada Songko gitu kan, dan masih banyak lagi, apalagi yang coming soon juga masih banyak gitu teman-teman Pro2. Jadi salah satunya kalau misalnya dilihat gitu ya, yang aku ambil dari rri.co.id, salah satu alasannya karena masyarakat emang deket banget sama cerita mistis. Dari dulu tuh akrab banget sama cerita hantu, urban legend, terus juga ke pengalaman horor pribadi gitu ya, secara individu yang diceritain dari mulut ke mulut. Jadi pas dijadiin film, rasanya tuh lebih relate gitu teman-teman Pro2. Selain itu, film horor Indonesia juga kuat karena budaya lokalnya gitu kan teman-teman. Banyak cerita yang diangkat dari mitos daerah, benda pusaka, atau kepercayaan masyarakat. Contohnya kayak misalnya Songko gitu kan, dan masih banyak lagi. Itu kan mengenai budaya lokal yang ada di Sulawesi Utara. Dan yang bikin nagih itu tuh sensasi tegangnya sebenarnya. Banyak yang nonton horor bukan cuma buat takut, tapi juga cari adrenalin dan serunya bareng teman-teman atau sama pacar gitu kan, biar bisa takut. Apalagi sekarang film horor di Indonesia kan makin kreatif gitu teman-teman Pro2. Jump scare-nya enggak yang bikin telinga sakit, tapi bikin jantung masih tetap deg-degan. Terus film Indonesia emang besar gitu ya. Terus juga sutradaranya gak kaleng-kaleng gitu. Dan itu sih yang menurutku kenapa film horor masih terus mendominasi bioskop di Indonesia ya, lebih tepatnya. Karena buat banyak orang Indonesia rasa takut itu justru jadi hiburan yang seru. Tapi selain rasa takut, keriletan itu juga menurutku adalah salah satu hal yang bikin film horor jadi diminati. Menurut kalian gimana teman-teman Pro2?
1: Teman terbaik kamu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati. Hits music.

teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung. Bagaimana itu, eh?
1: Tahu no. Hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: setiap hari.
1: Setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga gak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan

Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Hits music.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music. Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Nih, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Updatean terbaru teman-teman Perdua dari WHO sendiri atau World Health Organization, di mana mereka memprediksi kasus hantavirus masih bisa bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius, dan kapal ini sebelumnya berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Sampai sekarang tercatat ada 5 kasus terkonfirmasi, 3 kasus suspek, dan termasuk 3 penumpang yang meninggal dunia. WHO juga memberi peringatan ke beberapa negara karena para penumpang kapal berasal dari berbagai wilayah gitu ya teman-teman Perdua. Dan hantavirus sendiri, buat kalian yang gak tahu, adalah penyakit langka yang biasanya menyebar lewat hewan pengerat kayak misalnya tikus yang terinfeksi. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan serius, bahkan berdampak ke jantung. Yang bikin perlu waspada nih teman-teman Perdua, masa inkubasi virus Andes, salah satu jenis hantavirus, bisa mencapai 6 minggu. Jadi kemungkinan muncul kasus baru masih terbuka banget gitu ya teman-teman. Dan meski begitu, WHO menilai wabah ini masih bisa dikendalikan kalau penanganan kesehatannya itu dilakukan dengan cepat dan kerjasama antar negaranya diperkuat. Jadi teman-teman, penting banget untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan kalian dan menghindari kontak dengan hewan pengerat liar, karena meskipun langka, hantavirus ini tetap harus diwaspadain.

bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Pro 2 FM Manado.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati. Hits music.

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dari Puncak Tinggal Manado hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 ya. Aku menyapa kembali pastinya di sore ceria di Pro 2 FM Manado. Yeay! Teman Pro 2, akhirnya ya, weekend yang ditunggu-tunggu datang juga. Gimana planningnya Sabtu sore ini? Huh? Sudah rapi? Mau hangout gitu bareng teman-teman? Atau justru lagi mager kemana-mana ya? Cuma mau maraton film aja Netflix gitu di rumah? Ya gak apa-apa banget juga. Pokoknya apapun pilihan kamu, yang penting hatinya, moodnya harus tetap happy, oke? Apalagi di Kota Manado ini, sore ini suasananya juga lagi asyik banget buat santai karena aku perhatiin panasnya gak terlalu terik banget ya. Jadi lagi enak banget nih, misal kamu juga memilih untuk sunsetan gitu kan, ataupun yang di rumah aja juga tetap asik kayaknya ya. Dan daripada kamu juga bingung mau ngapain ya, mendingan stay tune terus aja bareng aku di sore ceria sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan seperti biasa, dari sekarang sampai nanti mungkin sekitar jam 17.30 aku bakal bareng sama kamu di Chill and Chat ya. Dan nanti kita ngobrolin yang seru-seru aja lah ya. Kebetulan juga aku juga Mas udah on di TikTok ya, udah live di TikTok. Jadi kamu-kamu yang mau lihat aku di TikTok terus habis itu join buat ngobrol-ngobrol juga boleh banget. Langsung aja cus ke TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol ringan aja yang cocok buat nemenin Sabtu kamu. Ditambah juga deretan lagu-lagu yang paling hits yang pastinya bikin mood kamu juga bisa makin naik gitu. Dan juga nanti setelah itu aku juga bakal kasih info cuaca juga dari BMKG ya. Supaya rencana malam mingguan kamu gak berantakan gara-gara cuaca juga. Plus ada updatean-updatean informasi juga, berita-berita yang unik yang lagi ramai juga diomongin, ataupun juga apapun yang terjadi di sekitar kita gitu ya, biar kamu gak ketinggalan nih info-info yang ada di sekitaran kita. Terus juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan gitu kan, atau yang lagi cari tempat nongkrong gitu ya, boleh juga nih di jalan misal mau update info jalanan gitu ya, boleh banget nih ke kita juga ya di WA ataupun masuk juga di TikTok kita di Pro 2 RRI Manado. Sekali lagi aku ingetin ya, Pro 2, duanya angka, atau bisa ke WA ya, ke WhatsApp 0851 908 9797 gitu. Misal kamu lagi di Malalayang terus habis itu macet gitu kan, boleh banget nih kasih tahu gitu kan, siapa tahu ada teman Pro 2 juga yang mau OTW ke daerah situ gitu, jadi kebantu ya kan. Atau boleh juga ngasih rekomendasi tempat seru buat malam mingguan, boleh banget juga ya. Kasih tahu posisi kamu di mana gitu kan, siapa tahu ada teman Pro 2 yang lain juga yang mau nyusul terus bisa kongko bareng. Aduh asik banget ya. Pokoknya kita saling bagi-bagi info aja biar Sabtu ini tetap asyik. Dan pokoknya bawa santai aja ya di hari ini, bikin vibes sore ini jadi lebih berwarna. Dan pastinya lebih berwarna lagi kalau kamu tetap stay tune di Pro 2 Manado. So jangan mana-mana, tetap bareng aku di sini.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Eh, Cak, Ngana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipake langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi le. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

97,7 Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Kita buat menyenangkan dari Bernadia ya, yang barusan banget nemenin kamu sing along pastinya di sore ceria ini. Teman Produ, kita lanjut lagi ya. Di sore ceria ini kita bakal bahas satu topik yang sebenarnya relate banget ya buat kita-kita semua sekarang gitu. Apalagi istilah ini juga baru banget populer di

0: 2010 ke sini, enggak 2010 deh, 2020 ke sini deh kayaknya ya. Jadi di sesi chill and chat ini ya, aku mau nemenin kamu ngobrolin tentang ini. Apa sih yang mau dibahas sebenarnya? Ya oke, jadi sore ini di chill and chat aku mau bahas tentang FOMO, atau sebenarnya bukan FOMO-nya sih, tapi pengen bahas kebalikannya dari FOMO itu sendiri gitu. Cuman kan kayaknya masih banyak yang gak paham-paham banget, ternyata FOMO itu ada kebalikannya loh. Ada ke ininya, apa namanya, apa sih pokoknya lawannya lah ya. Aku nyari-nyari kata-katanya sebenarnya udah tahu, cuman lupa gitu. Aduh, ngeles aja penyiarnya. Jadi ada intinya kebalikannya dari si FOMO ini adanya JOMO. Cuman sebelum itu aku mau bahas dulu tentang FOMO gitu, fear of missing out gitu. Nah, makanya aku mau tahu dulu nih, teman Pro 2 di sini pasti udah pada tahu lah ya FOMO itu apa ya kan. FOMO sendiri artinya atau kepanjangannya kan fear of missing out gitu kan. Nah, kalau dari teman-teman Pro 2 sendiri kira-kira lagi ngefomoin apa sekarang ini gitu ya. Ada yang misal kalau sekarang ini kan lagi FOMO maca gitu kan. Kemarin sempat ada FOMO thrifting gitu kan. Terus banyak lagi deh fenomena-fenomena culture gitu ya yang terjadi di anak muda gitu, yang dinamakan FOMO itu sendiri gitu ya. Karena beberapa orang memang ada yang suka sama sesuatu itu karena mengikuti arus gitu ya, gak mau ketinggalan gitu sama apa yang lagi tren saat itu. Nah, sambil kamu aktivitas atau mungkin kamu sambil santai-santai, boleh dong join aja di TikTok Pro 2 Manado gitu kan. Kita sharing-sharing kamu lagi ngefomoin apa sekarang gitu. Terus nanti aku juga mau bahas tentang ya tadi ya, JOMO, yaitu joy of missing out. Ada yang tahu enggak di sini? Ternyata tuh ada loh joy of missing out. Jadi joy of missing out itu sendiri yang tadi aku bilang itu kebalikan dari si FOMO itu sendiri. Jadinya ada orang yang emang lebih suka dengan mengikuti apa yang sekarang lagi tren gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang JOMO ini, jadi dia seneng-seneng aja nih, gak ngikut tren, gak kebawa tren gitu. Dan dia punya dunianya sendiri gitu, dan punya pilihannya sendiri yang gak ketergantungan sama tren yang ada gitu loh. Biasanya orang-orang yang JOMO ini atau yang suka sama joy of missing out ini, dia ini bisa benar-benar menikmati waktunya sendiri, bisa menikmati waktunya untuk disconnect dari segala kehidupan sosial gitu ya, apalagi juga media sosial. Terus juga nggak peduli orang lain lagi nongkrong di mana atau makan apa gitu kan. Pokoknya dia recharge energinya itu dari menyendiri gitu. Kayaknya 11-12 nih sama introvert. Tapi ada juga orang yang ekstrovert gitu ya. Dia juga cara-cara nyari kesenangannya ya dengan berbeda gitu ya dari arus pilihan orang lain gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada hubungannya sama ekstrovert ataupun introvert. Semua adalah pilihan sih, mau FOMO ataupun JOMO gitu. Nah, kira-kira kalau kamu tim yang mana, FOMO atau JOMO, joy of missing out, lebih suka ngikutin apa yang lagi ngetren sekarang atau punya pilihannya sendiri untuk nyari kesenangan? Langsung aja cus ke TikTok Pro 2 RRI Manado ya, kita sharing-sharing di situ ya. Dan kalau misal kamu mau request lagu juga boleh, tapi harus berbagi pengalaman dulu. Yuk, berbagi pandangannya dulu, kamu lebih suka FOMO ataupun JOMO. Terus kalaupun emang lebih suka FOMO, kamu lebih lagi FOMO sama apa sekarang gitu. Terus kalaupun kamu sukanya JOMO ya, joy of missing out gitu ya, enggak ngikut-ngikut orang, kamu lagi menekuni apa nih sekarang gitu ya. Atau mungkin kamu lebih pilih healingnya tuh ngapain sih dalam kesendirian gitu ya. Jadi buruan, aku tunggu.
1: 24 hours hit music station.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Cilencet, pastinya di sore ceria ya. Masih bareng aku juga, Vika Hamzah nih, teman Pro 2. Dan di Cilencet tadi ini kan aku sempat bahas soal FOMO ya, FOMO dan JOMO gitu kan. Nah, sebelum kita lebih detail lagi ngobrolnya ya ke FOMO dan JOMO ini, aku mau kasih info penting dulu nih buat kamu yang mungkin juga lagi siap-siap mau malam mingguan gitu ya. Aku mau update cuaca dulu dari BMKG. Jadi yuk kita masuk dulu ke info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
0: Oke, teman Pro 2, kita udah masuk ke info cuaca ya di Sabtu sore ini di tanggal 9 Mei 2026. Baru aja ada peringatan dini cuaca dari BMKG Sulawesi Utara ya teman Pro 2. Per sore ini Sabtu 9 Mei 2026 wilayah kita lagi berpotensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat. Nggak cuma hujan, waspada juga karena ini bisa dibarengin sama kilat, petir, dan juga angin kencang gitu ya. Dan awalnya mungkin hujan juga terpantau di daerah Sonder, Tombariri Timur, Tomohon Barat, sampai ke Talaut dan juga Boltim. Mana yang ada di daerah yang barusan aku sebutin, coba ya konfirmasi benar nggak apakah hujan di situ. Info terbaru, tapinya bilang nih kalau hujan ini juga bisa meluas ke banyak wilayah lain ya. Buat yang di Manado, waspada buat area Tikala, Sario, Wanea, Malalayang, Paldua, sampai Bunaken. Daerah Minahasa, Bitung, Tomohon, sampai Kota Mobagu juga diprediksi kena imbasnya. Kondisi cuaca kayak gini diperkirakan masih bakal berlangsung sampai jam 6 sore waktu Indonesia Tengah nanti ya teman-teman berdua. Makanya aku langsung informasikan sekarang juga gitu ya, buat kamu prepare. Jadi buat kamu yang lagi di jalan atau baru mau keluar rumah, mending sedia payung ya, atau mantel atau jas hujan dulu ya. Apalagi kamu yang berkendara pakai kendaraan roda 2 gitu ya, jas hujan dan atau mantelnya itu harus selalu siap sedia ya di jok. Pokoknya tetap hati-hati karena juga prediksinya anginnya lumayan kencang dan jalanan juga pasti berpotensi untuk lebih licin gitu ya. So stay safe teman Pro 2, pokoknya jangan biarin cuaca mendung atau cuaca yang labil gitu ya bikin mood Sabtu sore kamu ikut labil juga gitu ya. Habis ini juga aku mau bahas lagi tentang FOMO dan JOMO ya. Jadi kita lanjut lagi ke sore ceria.

Lanjut lagi yuk, kita ngobrol lagi di chill di chill and chat ya. Masih sama aku juga Vika Hamzah nih ya, yang akan selalu menemani kamu sampai jam 7 nanti. Terus kita lanjut lagi soal FOMO dan JOMO. Kalau tadi aku udah bahas soal FOMO, mungkin kalau yang masih belum tahu, cuman tahu oh kalau misal ngikutin ini berarti FOMO gitu ya, enggak. Jadi aku harus kasih tahu juga untuk persepsi ya tentang FOMO itu sendiri tuh apa gitu ya. Jadi balik lagi, FOMO adalah singkatan dari fear of missing out, yaitu perasaan cemas atau takut ketinggalan momen, tren, atau pengalaman seru yang dilakukan orang lain gitu. Dan fenomena psikologis ini juga seringkali dipicu oleh penggunaan, seperti penggunaan media sosial gitu ya. Terus habis itu juga dimana kita juga terus-menerus melihat aktivitas orang lain yang tampak lebih menyenangkan atau sukses gitu ya dari sosial media itu sendiri. Nah, biasanya karakteristik utama FOMO ya, menurut penjelasan dari situs-situs kesehatan, itu ciri-ciri dan dampak dari FOMO adalah, pertama nih, biasanya selalu ngecek gadget. Jadi ada keinginan kompulsif untuk terus mantau media sosial agar nggak ketinggalan informasi terbaru. Terus habis itu juga ada social comparison atau perbandingan sosial. Merasa hidup orang lain itu lebih bahagia atau lebih baik, yang kemudian memicu rasa rendah diri gitu ya. Itu ciri-cirinya itu tadi ya, merasa hidup, pokoknya ada perbandingan sosial dan akhirnya dampaknya jadi ada memicu rasa rendah diri gitu. Terus yang ketiga, ciri-ciri dari karakteristik utama dari FOMO sendiri itu adalah suka mengikuti aktivitas atau membeli barang hanya karena lagi viral barang itu, meskipun sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan atau diinginkan gitu kan. Nah, dampak negatif secara besarnya kalau dibiarin, FOMO ini bisa menyebabkan stres, kelelahan mental atau burnout. Terus juga bisa gangguan tidur juga berpengaruh, sampai ke depresi juga. Dan istilah ini pertama kali juga diperkenalkan pada tahun 2004 oleh Patrick McGinnis ya, dan kini menjadi sangat relevan di era digital karena kemudahan kita dalam mengakses kehidupan pribadi orang lain secara daring gitu. Nah, coba aku sekarang juga mau beralih dulu ke TikTok ya. Yang udah join di TikTok juga ada beberapa yang udah sharing nih ya. Jadi aku mau langsung aja bacain. Sebentar ya, aku sambil sharing dulu. Sambil scrolling dulu. Sore ini ada Theodorus Yudhistira, katanya, "Mbak, request lagu dengan caraku dari Arsi Widianto dan Brisia Jodi, dan aku tim yang gak lagi FOMOin apa-apa gitu." Gak lagi FOMOin apa-apa, sekarang lagi gak FOMO atau aslinya FOMO tapi emang lagi gak mau, lagi gak ada yang difomoin gitu, atau emang aslinya JOMO aja nih, gak FOMO gitu. Aku bingung nih. Terus katanya, "Weekend aku jalan-jalan ke Semarang." Weh, berarti nih orang mana nih? Orang Jawa Tengah ya? Soalnya ke Semarang katanya nih jalan-jalannya. Oke lah, gak apa-apa. Berarti intinya lagi gak FOMO ya sekarang ya. Boleh-boleh. Lagu requestnya nanti aku coba cari, dan mudah-mudahan nanti bisa aku puter, oke? Terus nextnya ada siapa lagi, sebentar ya. Oh, ada Drive Vlog, katanya kalau di mobil dengerin Pro 2 tapi gak bisa nonton. Eh, jangan sedih, lewat TikTok kan bisa ya. Pokoknya standby aja, follow, makanya follow TikTok Pro 2 RRI Manado. Nanti pasti kalau misal kita lagi live, kamu pasti tahu. Terus bisa langsung choose nonton deh penyiarnya yang mana sih nih yang lagi live sekarang gitu. Terus ada juga Rizka ya. Rizka bilang katanya mau request Remuk Angie Carvalho asal Malang, dan aku gak FOMO katanya gitu. Oh, masa gak FOMO-nya gimana nih? Coba dong sharing, apakah misal yang lain suka maca ya, maca yang seremonial itu gitu, terus kamu sukanya jamu gitu. Atau gimana nih? Katanya tim air putih aja kak. Oh, siap. Jadi gak FOMO ya, tetap kemana-mana minumnya air putih ya. Gitu ya.
Sebenarnya ini juga menjadi hal positif juga ya teman Pro 2, kalau kamu lebih memilih untuk JOMO atau Joy of Missing Out. Jadi kamu tanpa perlu ngikutin tren, ikut-ikutan suka maca. Kalau waktu itu sempat ada, oh itu tahun 2020-an lah ya, itu suka boba gitu kan. Terus sekarang, kemarin sempat maca seremonial. Terus habis itu sekarang kayaknya lagi ini nih, lagi banyak juga yang beralih ke teh nih, teh susu gitu ya. Ada brand-brand yang aku lihat tuh kayaknya lagi bersinar banget ya, dengan produk tehnya ini gitu ya. Setelah maca terbitlah teh gitu kan. Nah, kalau misal kayak gini nih, kayak si Rizka lebih pilih untuk Joy of Missing Out atau gak ikut-ikutan tren, lebih suka air putih, akhirnya jadi dampaknya bagus dong buat kesehatan. Kamu jadi gak minum atau gak memasukkan banyak asupan-asupan lain selain air putih yang jelas sehat gitu ya. Karena kalau misal kayak minuman-minuman yang berasa rasa itu kan pasti ada, biasanya ada kandungan gulanya juga, yang tentunya kandungan gula apalagi misal kalau berlebih itu gak bagus kan buat tubuh kamu gitu. Jadi dampak positifnya juga bisa lebih sehat, bagus. Oke deh, kalau gitu karena udah ada yang sharing-sharing ini ya, abis ini aku akan puterin untuk requestan yang udah sharing ya. Untuk yang lain-lain yang udah request, boleh request tapi sharing dulu dong. Kamu tim yang FOMO atau JOMO? Nanti baru aku bacain, terus abis itu bisa aku puterin deh lagu kesukaan kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang Pur!

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Ini Kak Cinta dari Soundwave ya. Aduh, adem banget deh masuk ke telinga ya sambil nikmatin sunset di Kota Manado sambil dengerin suara ini. Lagu ini maksudnya. Langsung syahdu banget gitu ya. Apalagi cantik banget nih sore ini, karena di studio juga kan ada jendela ya nih. Jadi matahari sore di Kota Manado nih langsung ke kaca di studio, itu bagus banget pantulannya. Golden hour. Balik lagi, kita ngobrolin lagi tentang FOMO dan JOMO ya teman Pro 2. Jadi kalau tadi aku udah bahas tentang karakteristik FOMO, sekarang aku mau bahas tentang karakteristiknya JOMO atau Joy of Missing Out. Tapi sebelum itu, aku mau kasih informasi dulu nih buat teman Pro 2 untuk informasi yang update ya saat ini. Jadi apalagi tadi kita juga udah bahas soal cuaca dari BMKG yang labil itu ya, yang galau cuacanya. Tapi sekarang kita bahas sesuatu yang agak-agak misterius ya, agak-agak thriller kalau genre di film gitu ya. Dan bukan thriller, malah science fiction sih sebenarnya, agak di luar nalar nih jadinya ya. Kalian pernah gak sih kamu lagi bengong gitu kan di ngeliatin langit gitu kan, sambil kamu abisan setan nih nanti nih misal gitu kan, terus abis itu langit malam gitu kan, di langit terus ngeliat ada benda asing aneh gitu kan, terus jadi kepikiran itu apa sih, terus sampai jauh lagi nih mikirnya, kita beneran sendirian gak sih di alam semesta ini. Itu jujur aku pernah mikir kayak gitu, ih kita masa iya sih sendirian banget di tengah benda-benda langit yang banyak banget ini, di tengah alam semesta yang luas banget ini gitu ya. Kadang suka random mikirin kayak gitu, jujur aku suka begitu ya, karena aku kan Capricorn ya, orangnya overthinkingan banget gitu. Cuman ada sebenarnya satu quote, aku lupa ya dari mana, dari ini juga sih sebenarnya, itu scientist juga kalau gak salah dia tuh yang ngomong. Pokoknya intinya mau kita itu sendirian di alam semesta ini ataupun kita sebenarnya gak sendirian, tapi dua fakta ini sebenarnya tapi dua hal ini, karena kan belum tentu fakta ya kan, kita gak tahu soalnya kan, tapi intinya dua hal ini adalah sama-sama hal yang menyeramkan gitu, atau bikin merinding intinya. Bener gak coba? Kalau aku sih mikirnya iya bener, kita sendirian banget bikin merinding juga. Ataupun misal di luar sana ada makhluk hidup lain juga, sama bikin merindingnya juga, karena kan belum tentu sama bentukannya sama kayak kita sekarang sebagai manusia. Bener gak coba? Udahlah gak usah kelamaan nih bridgingnya, lanjut aja yuk kita bahas soal informasi ini. Karena ada kabar heboh nih dari US atau Amerika Serikat. Jadi pemerintah di sana resmi buka ratusan dokumen rahasia soal UAP atau UAP gitu ya, atau yang selama ini kita kenal dengan istilah UFO ke publik. Wow. Dan dokumen yang dirilis lewat inisiatif transparansi White House atau Gedung Putih ini gak main-main ya teman Pro 2. Jadi isinya itu ada rekaman radar militer, laporan saksi mata dari pilot Angkatan Udara Amerika Serikat, sampai hasil investigasi internal Pentagon yang udah jadi rahasia negara selama puluhan tahun gitu. Dan katanya sih ini bagian dari janji Presiden Donald Trump buat lebih terbuka soal fenomena-fenomena aneh di langit yang belum teridentifikasi. Ada yang udah baca belum? Gimana filenya? Biasanya nih pengamat-pengamat antariksa gitu ya, atau yang penyuka-penyuka konspirasi nih udah langsung gercep nih untuk akses file-file ini pasti ya. Ya gimana menurut kamu nih teman Pro 2? Kamu percaya gak kalau alien atau UFO itu beneran ada dan pernah mampir ke bumi juga gitu ya? Atau jangan-jangan itu cuma teknologi canggih negara lain yang belum kita tahu, atau misalnya memang ada benda langit lain gitu ya yang memang mampir aja gitu ke atmosfer kita gitu kan? Kan possibility-nya banyak banget ya, satu banding berjuta-juta gitu kan ya. Jadi kalau yang soal alien tadi gitu ya, jadi ya menurut kamu gimana? Atau mungkin jangan-jangan ada juga di antara kamu yang pernah lihat sesuatu yang aneh pas lagi lihat langit Kota Manado gitu ya.

JOMO ya. Jadi JOMO sendiri adalah singkatan dari Joy of Missing Out ya teman Pro 2, buat yang enggak tahu gitu ya. Misal lagi ada yang wondering gitu kan. Kan ada FOMO, terus lawan katanya apa? Nah, ada nih JOMO namanya. Kalau FOMO itu fear of missing out, kalau JOMO itu joy of missing out ya. Jadi JOMO sendiri itu sebuah konsep psikologis yang menggambarkan perasaan puas, tenang dan bahagia ketika secara sadar memilih untuk enggak ikut serta dalam tren, enggak ikut serta dalam arus gitu ya. Tren ini kan banyak ya, bisa juga tren aktivitas sosial gitu ya, tren dalam berpakaian gitu kan, tren dalam barang-barang yang kita punya kayak tas, sepatu, terus habis itu juga gadget gitu kan. Banyak nih gitu. Jadi bisa juga tren dalam hiruk-pikuk media sosial gitu kan. Orang-orang pada suka posting liburannya gitu kan, posting lagi aktivitas apa, event apa gitu kan. Kamu memilih untuk stay private atau stay low key gitu. Nah, itu kamu berarti JOMO. Terus misal yang lain lagi viral kan sekarang padel gitu kan, terus habis itu juga apalagi pilates gitu kan, kamu memilih untuk tetap ini aja, olahraga di rumah gitu kan, nge-gym di rumah, nge-gym sendiri gitu kan di dalam rumah. Nah, itu juga berarti kamu JOMO gitu. Nah, mungkin aku mau ngasih tahu juga nih ya, kalau ya selain tadi itu, ini adalah lawan dari FOMO gitu ya, dan berfokus pada kualitas hidup saat ini. Nah, poin-poin kunci mengenai JOMO ini sendiri, yang pertama ada fokus pada diri sendiri gitu. Jadi orang-orang yang memilih untuk JOMO ini adalah lebih menggunakan kesadaran diri untuk menggunakan waktu dan energi pada hal-hal yang benar-benar bermakna daripada ngejar tren gitu. Terus yang kedua, melawan ketergantungan digital. Nah, ini adalah bentuk digital wellness untuk mengatasi kewalahan informasi dan kecemasan akibat media sosial. Karena kadang-kadang kalau kita kebanyakan paparan dari media sosial gitu kan, atau barang-barang digital gitu ya, intinya kan kita jadi ada terpacu gitu untuk selalu mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Kalau misal berupa news sih sebenarnya aku pikir gak apa-apa ya. Tapi kalau udah arahnya kayak semua yang ngetren tuh harus tahu gitu, itu udah parah sih. Lama-lama kamu pasti akan burn out gitu ya untuk mengakses segala macam tren yang ada. Dan akhirnya muncullah kecemasan akibat media sosial itu. Apalagi misal banyak yang pamer-pamer di Instagram gitu kan. Nah, itu tuh bisa memicu iri. Itu termasuk kecemasan akibat media sosial loh. Terus yang ketiga ada kemerdekaan diri ya. Poin-poin kunci, ini aku lagi bahas poin-poin kuncinya JOMO ya. Jadi yang ketiga, kemerdekaan diri. Nah, individu dengan JOMO ini biasanya punya otonomi atas diri sendiri nih. Dalam artian dia merasa nyaman dengan pilihan dia sendiri, terus habis itu gak ngerasa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini orang-orang JOMO ini orang-orang keren sih menurut aku. Karena biasanya orang-orang ini adalah pede dengan dirinya sendiri gitu kan, dan gak peduli sama pandangan orang gitu. Jadi lebih sehat sih secara psikologis. Nah, lanjut, aku mau kasih manfaat atau gambaran umum dari hal manfaat si JOMO itu sendiri ya. Jadi kamu-kamu yang ngerasa kamu JOMO ya, biasanya orang-orang yang menerapkan JOMO atau Joy of Missing Out ini tingkat ketenangan pikirannya itu lebih tinggi gitu ya. Terus habis itu juga kecemasan sosialnya juga lebih rendah gitu kan. Terus juga lebih bisa menghargai momen saat ini gitu. Jadi misal kamu lagi nonton konser, kalau yang JOMO tuh biasanya cenderung untuk nikmatin konser itu daripada ngerekam gitu. Atau misal lagi healing kemana gitu kan, lagi liburan, lebih memilih untuk menikmati liburannya daripada posting-posting instastory gitu kan. Lagi liburan di sini nih, lagi enak nih lagi ini. Pokoknya di gak banyak posting lah gitu. Lebih suka menikmati waktunya saat itu juga. Tapi JOMO sendiri bukan berarti antisosial ya teman Pro 2, melainkan orang-orang JOMO ini memilih untuk lebih selektif dalam bersosialisasi dan aktivitas biar hidup terasa lebih tenang dan bahagia gitu. Jadi biasanya orang-orang yang JOMO ini justru orang-orang yang lebih wise gitu ya dalam memilih dan memilih untuk dirinya sendiri gitu maksud aku. Aduh, sampai ngeblank.
Oke, aku mau mampir ke, eh mampir, aku

ngeliat yang udah masuk ke TikTok ya sore hari ini. Tadi tuh udah ada siapa lagi ya setelahnya? Oh, ada ini, ada Bel juga ya. Halo, halo Bel. Halo doang nih Bel nih, tumben-tumbenan. Biasanya sharing-sharing. Terus ada juga Pak Awal Budi seperti biasa dari Medan. Assalamualaikum Vika, cantik selamat sore, boleh request mau Samuel Cipta penjaga malam. Mungkin pencuri malam kali ya, lebih tepatnya Pak ya. Boleh, cuman cerita dulu ya. Oh, udah cerita ternyata nih Pak Budi nih. Katanya aku tim FOMO, aku lebih suka ikut tren katanya. Oh, siap. Terus lagi nge-FOMO-in apa nih Pak sekarang nih? Lagi FOMO sama apa? Kafe-kafe yang baru kah di Medan gitu, atau misal lagi FOMO sama apa nih? Kira-kira nih kalau Bapak nih, boleh dong sharing. Terus selanjutnya ada siapa lagi nih? Oh, ada Tua Nanto katanya request Gea 1000 kali dong. Aku bukan tim FOMO, aku tim JOMO, tapi JOMO-nya jomblo katanya. Ini mah sekalian promosi nih. Siapa nih yang tertarik silahkan ya untuk hubungin kakak Tua Nanto nih username-nya. Sekalian promosi dia. Ya udah, itu aja dulu. Oke deh, siap ya. Thank you. Terus ada Rizka juga katanya, makasih Kak laguku udah diputerin. Siap Rizka, thank you juga udah sharing tadi ya. Oke, karena udah tadi udah aku bacain juga dua orang yang udah join di TikTok, langsung aja abis ini aku puterin untuk requestannya. So abis ini aku masih nemenin kamu di sore ceria ya. Jadi jangan kemana-mana, make sure you don't go anywhere, stay channel Neon 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pencuri malam, Samuel Cipta.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 97,7 FM Manado, teman terbaik kamu. Dive dari Ed Sheeran ya, hits dari tahun 2018 yang masih enak banget didengar di sekarang ini ya. Teman Pro 2, dari tadi kita udah bahas panjang lebar soal FOMO dan JOMO gitu ya. Tapi coba sore ini juga aku pengen ngajak kamu buat bahas gitu ya, gimana caranya pindah haluan dari FOMO ke JOMO itu sendiri gitu kan. FOMO secara general tadi udah aku bahas juga, JOMO juga udah aku bahas secara general tadi ya. Langsung aja nih, jadi kalau yang mau pindah dari FOMO ke JOMO ya, biar lebih tenang, lebih zen lagi nih hatinya, gampang-gampang susah sih, tapi bisa dimulai dengan pertama, sama batasin sosial media ya, kurangin scrolling tuh ya. Terus habis itu biar juga enggak terus-terusan terpapar gaya hidup orang lain. Terus yang kedua juga latih mindfulness ya. Nikmatin waktu luang kamu sekarang tanpa rasa bersalah gitu. Terus habis itu berani untuk berkata tidak. Kamu enggak harus kok ikut semua tren atau datang ke semua acara yang lagi viral gitu ya. Terus yang keempat, fokus pada diri sendiri. Temuin hobi yang benar-benar kamu suka, bukan yang cuma biar kelihatan keren di story. Pokoknya pelaku jamu itu jauh lebih baik gunain teknologi dan sering ngelakuin digital detox tuh biasanya buat dapet ketenangan hidup. Jadi bagus banget untuk kita tiru ya, apalagi kamu-kamu yang masih suka FOMO gitu ya. Pokoknya kita mulai lebih sayang sama mental kita sendiri dengan jadi JOMO, yaitu Joy of Missing Out ya. Dan cilencet kita sore ini harus berakhir, tapi tenang aja, aku Vika Hamzah masih bakal nemenin Sabtu kamu yang asyik ini sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti gitu ya. Terus tadi kita juga udah bahas banyak juga sampai ke info BMKG, FOMO JOMO gitu kan. Nah, untuk nemenin kamu juga yang lagi siap-siap pulang atau malah baru mau keluar ya, atau mungkin juga lagi di rumah aja gitu kan ya, karena ngabisin weekend gitu kan. Habis ini aku bakal puterin deretan lagu-lagu islami yang menyejukkan hati gitu ya. Dan sampai nanti kita jelang azan maghrib yang akan berkumandang di 17:46 waktu Indonesia Tengah gitu ya, untuk kota Manado dan sekitarnya ya. Benar gak sih? Oh ya benar deng. Takutnya aku ngumumin tapi salah gitu kan. Dan semoga melodi-melodi atau lagu-lagu religi ini bisa bikin sore kamu pastinya jadi lebih damai dan penuh berkah gitu ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di sini bareng aku Vika Hamzah di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Yeah.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

0: foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Twenty four hour kids music station.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Halo teman Pro 2, masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pastinya masih bareng aku juga ya, Vika Hamzah di sini. Dan habis jeda maghrib tadi ya, rasanya juga pastinya batin udah jadi lebih adem lah ya. Dan sekarang waktunya kita recharge lagi semangatnya buat sisa hari ini dong, pastinya. Ngomong soal semangat juga, udah pada tahu belum kalau minggu depan ada event keren nih? Kebangetan sih kalau sampai nggak tahu ya, karena aku setiap hari, setiap siaran selalu ngingetin ya, nggak lupa untuk selalu ngingetin. Dan juga pasti bosen kan kalau hiburan kamu juga cuma itu-itu aja gitu kan, nonton Netflix doang. Ngapain nonton yang seru-seru, keluar rumah ya, hirup udara di luar, ketemu dengan orang banyak sekali-kali gak apa-apa dong. Nah makanya biar kamu juga gak cuma berakhir nih dengan di rumah aja gitu sambil nonton Netflix. Nah aku punya satu big news juga yang bakal bikin adrenalin kamu naik lagi ya kan. Nah tadi aku bilang kan jangan cuma nonton Netflix aja, nonton di luar sana ada event yang bagus banget khusus buat kamu yang pengen ngerasain pengalaman yang beneran asik gitu kan, dan juga pastinya bikin kamu makin semangat lagi. Ada apa sih? Nih teman Pro 2, siap-siap ya karena event paling seru tahun ini bakal segera hadir. Dan kamu juga gak usah khawatir kalau misal kamu sebelumnya pernah trauma sama event-event atau gigs yang promonya mungkin spektakuler banget gitu kan. Pas kamu datang gatot, gagal total gitu, kureng banget. Jangan khawatir, karena bakal ada Badonci Fest yang asli dan baru kali ini dipromotorin sama promotor lokal yang line up-nya mantep. Asli, mantep banget, luar biasa. Ada Eat Gitaf, ada Nadif Basalamah, ada Gia Indrawari, ada Tatun Kribo, dan bakal dimeriahin pula juga dengan performance dari artis lokal kayak Isti Julistri, Dendi Barakati, dan juga Kekolen. So, torang Badonci sama-sama, senang sama-sama. Dan catat tanggalnya ya, karena udah minggu depan nih ya. Aku udah ngingetin dari sebulan lalu, nah sekarang udah mau deket sama hari H-nya ya. Jadi pas banget nih, seminggu lagi ya, yaitu tepat di tanggal 16 Mei 2026 dan lokasinya di kawasan ikonik Poncasi Megamas Manado. Deket kan? Jadi enggak usah ragu-ragu lagi ya teman Pro 2. Dan kalau yang nanya bisa beli tiketnya di mana teman Kavika gitu ya. Nah, tiketnya itu bisa dibeli, tiket Badonci Fest ini bisa dibeli di loket.com atau bisa juga referral dengan cara scan barcode di feeds Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Buruan cus untuk yang sekarang lagi nonton di TikTok Pro 2, masuk aja ke profil kita nih ya Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Terus habis itu langsung scan barcode-nya ya kalau mau beli tiketnya. Langsung aja deh ajak teman-teman kamu, saudara kamu, sepupu kamu, terus habis itu juga siapa aja deh, kakak kamu, adik kamu, pokoknya kita Badonci sama-sama di Badonci Fest 2026 gitu. Kebayangkan serunya, harusnya sih udah kebayang lah ya. Dan Badonci Fest 2026 ini emang ini emang diciptain buat kamu yang pengen healing tapi pastinya tetap pengen kelihatan classy dan keren gitu ya. Jadi saran aku sih mending gercep dari sekarang, gecek buruan ya buat amenin tiketnya sebelum ludes gitu. Terus mulai deh dari sekarang udah pilih-pilih outfit yang paling edgy gitu ya yang kamu punya, biar pas di lokasi nanti kamu paling steal the attention gitu ya, paling oke, paling mantep pokoknya deh, pokoknya sih mantep tuh pokoknya ya. Langsung aja ya, ditunggu dan see you di Badonci Fest 2026.

0: Eh ya, ngana so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan Noah. Ini kafe Rina punya, Dang. Rina, Dang, yang tuh kelar SMA sopi lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa leh? Kepo liat dia kong sudah di kota kong pipa buka usaha di kampung, Dang?
0: Ih bagus, Tre. Zaman sekarang sebanyak tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung, yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata enggak sangka kata Kang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
0: Nah iya no, makanya torang enggak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang pe kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita lihat semua bantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe kampung.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Masih bersama Sore Ceria di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini ya aku mau kasih kabar lagi, informasi update pastinya ya. Tentang, kalau tadi sore sempat aku bahas soal UFO ya yang mulai di reveal sama US gitu ya, Amerika Serikat. Nah, kalau sekarang aku geser dulu ke dunia entertain. Gak entertain sih, ke dunia musik kali ya. Pokoknya gak kalah bikin kaget juga, tapi super bikin happy sih, super menggembirakan, apalagi buat yang biasanya kalau ini disukain sama milenial kayak aku. Enggak, aku sih sebenarnya bukan milenial ya, aku zilenial gitu, dan aku termasuk yang ngikutin, ada pernah ikut juga 1-2 kali ke acara ini gitu, karena acara ini identik dengan EDM ya. Nah, makanya terutama buat kamu yang hobi banget party dan juga nungguin event EDM terbesar di Indonesia, ini pas banget nih, salah satunya aku juga menanti. Jadi udah pada denger belum, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun sejarahnya, Jakarta Warehouse Project atau DWP nggak akan digelar di bulan Desember lagi. Ya bener nih, jadi It's My Life baru aja kasih pengumuman resmi kalau DWP 2026 bakal maju lebih awal ke tanggal 2, 3, dan 4 Oktober 2026 di Jakarta. Ini sejarah banget sebenarnya ya teman Pro 2, karena sejak edisi pertamanya di tahun 2010 gitu ya, DWP ini tuh udah kayak tradisi akhir tahun di bulan Desember gitu ya. Kalau kayak Coachella gitu kan ya, Coachella biasanya di kayak kemarin tuh ya di quarter pertama, berarti ya di quarter pertama apa quarter kedua tuh ya, awal quarter kedua lah ya. Tapi seingatku waktu itu Coachella juga pernah di pertengahan tahun gitu kan. Nah kayak gitu, makanya DWP ini biasanya di Desember ya kan. Nah sekarang maju jadi Oktober nih, dan di tanggal 2, 3, dan 4 Oktober 2026 di Jakarta gitu ya. Dan bahkan pas zaman pandemi sebenarnya tuh mereka tetap konsisten juga di bulan yang sama lewat virtual gitu kan. Tapi tahun ini energinya pindah ke Oktober dengan teaser keren, yaitu The Energy Doesn't End, It Just Moves To gitu. Jadi cuman pindah bulan nih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin udah punya rencana mau terbang ke Jakarta buat vibing di sana gitu ya, buat ngerasain partinya langsung ya, ini artinya alarm buat dompet kamu juga. Nabungnya harus dipercepat karena jadwalnya maju 2 bulan lebih awal gitu dari biasanya. Dan jangan sampai nyesel juga gara-gara tiketnya ludes duluan. Meskipun lokasi spesifiknya belum dibocorin, tapi early registration udah dibuka di situs resminya. Jadi mending gece ya, daftar sekarang biar gak ketinggalan info lanjutannya gitu ya. Tapi waktu itu perasaan DWP juga pernah ada yang di Bali. Aku waktu itu mau dateng gitu ya, cuman karena satu dan lain hal akhirnya gak jadi gitu ya, gak ikut. Ya udahlah, menyesal akhirnya. Cuman bisa menonton story-story orang aja di Instagram. Tapi kalau emang bener nih nanti jadi di Jakarta gitu ya, ada kemungkinan kayaknya enak nih kalau misal aku juga ikut nonton. Cuti kali ya, meninggalkan kalian. Aduh, gak tahu juga lah ya, lihat aja nanti. Oke, jadi makanya kamu juga kalau misal emang ada yang mau datang gitu ya, udah siap party gitu di bulan Oktober, boleh kali ya sharing-sharing gitu kan ke kita. Kalau menurut kamu kira-kira dengan majunya DWP ini lebih oke atau enggak? Kalau aku sih sebenarnya netral aja ya. Cuman biasanya kan orang-orang lebih pilih buat ngabisin cuti gitu ya di akhir tahun toh gitu. Misal dalam setahun cutinya belum habis ya, dihabisin di bulan Desember. Jadi pas banget tuh pengalamanku dulu kayak gitu. Pas banget gitu kan, cuti-cuti terus habis itu datang ke DWP gitu. Dan pas banget di bulan Desember, pas banget untuk ngabisin cuti kerja gitu. Yaudah lah ya, pokoknya sambil nemenin kamu mulai hitung-hitung nih ya, hitung-hitung pengeluaran, hitung-hitung budget buat nanti nonton DWP. Kita dengerin dulu Malapetaka dari Jessie Lucy.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Doh, kenapa Kang? Kita begini terus ya.
2: Woi, kenapa nggak ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
1: Iyolah, kita ini nih mulai itu Kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana itu kita hidup ini, noh.
2: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan ngapi pikiran masih di game online.
1: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, Kang. Kalau kita mau berpikir begini terus ke siang, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita suka kerja, pasti kita suka boleh kasih sana orang tua. Deng kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Deng pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
2: Makanya, nggak dari sekarang, seboleh cari kerja. Sekarang so agak sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online, tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
1: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
2: Cakep deh, nah kalau nggak nasi sukses, jangan lupa pak kita, oke?
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman-teman kamu.

Kembali lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, karena udah jam 19 lewat, malah ya lewat 3 waktu Indonesia Tengah, berarti saatnya aku juga harus pamit ya dari sore ceria gitu. Tapi sebelum aku pamit, aku mau menyapa dulu deh ya. Untuk sebelum menyapa aku mau kasih info dulu deh. Info dulu baru nanti aku sapa ya, karena biar lebih afdol. Jadi aku punya satu info yang kena banget di hati ya teman Pro 2. Jadi ada riset dari University of Wisconsin Madison yang bilang kalau ternyata suara ibu, suara mama lewat telepon itu bisa ngurangin stres hampir seefektif sebuah pelukan loh. Tapi emang bener sih ya, kalau misal dengerin suara orang tua kita gitu ya, kayaknya lebih ngerasa lebih aman gak sih? Dunia tuh kayak udah cukup gitu. Jadi dalam penelitian itu, anak-anak perempuan dibagi jadi 3 grup. Ada yang dipeluk langsung sama ibunya, ada yang cuma ngobrol lewat telepon, dan ada juga yang cuma nonton videonya gitu ya. Hasilnya, ternyata grup yang cuma dengar suara ibunya lewat telepon itu ngalamin peningkatan hormon oksitosin atau hormon bahagia, dan penurunan hormon kortisol atau hormon stres, yang levelnya hampir sama dengan mereka yang dapat pelukan langsung. Aku sebagai ibu juga ya, ngomong-ngomong kan aku juga udah jadi seorang ibu gitu ya. Jadinya kayak tersanjung. ternyata seberguna itu ya seorang ibu di dalam kehidupan kita pastinya ya gitu. Nah buat kamu-kamu yang belum jadi ibu ya, nanti juga pasti akan ada waktunya tuh. Kalau misal selama ini ngerasa gak berguna, oh ternyata pas jadi ibu seberguna itu ya aku untuk anakku, karena dicari mulu gitu. Dan juga ini juga jadi bukti ya teman berdua, kalau suara ibu itu punya kekuatan menenangkan yang luar biasa banget buat kita pastinya. Jadi buat kamu yang mungkin ya hari-harinya lagi ngerasa penat, lagi kena mental juga karena kerjaan, atau lagi ngerasa FOMO kayak yang kita bahas tadi, coba deh luangin waktu sebentar buat telepon ibu gitu ya. Kadang cuma dengar suara beliau tanya udah makan atau belum aja, itu udah cukup banget gak sih buat nge-recharge lagi energi kita. Kalau aku sih benar banget, setuju banget. Ya udah, kita langsung aja ya sapa-sapa untuk yang tadi udah gabung di TikTok ya di sore hari ini. Tadi ada Rizky, cuman Rizky-nya kayaknya udah cabut nih ya, udah pergi ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Terus ada Kakak dengan username Panggejoren, katanya weekend mau tidur siang aja lah, malamnya baru hangout nih sama pacar atau selingkuhan. Ye, gile maruk. Pilih salah satu. Terus jangan selingkuh, ngapain sih selingkuh-selingkuh, ih. Jangan-jangan ya, gak boleh ya, gak boleh nyakitin hati anak orang. Terus katanya salam buat semua yang malam mingguan, semoga cuaca hujan. Tuh kan emang jahat, busuk nih hatinya nih. Terus lanjut lagi, ada siapa lagi nih ya, coba sebentar. Oh ada Lin-Lin juga, ya assalamualaikum Uti, waalaikumsalam gitu ya. Terus ada anak rantau di Bali hadir nih, username-nya MY Cuiva, oke dah. Perasaan waktu itu udah pernah ngasih tahu namanya ya, cuman aku lupa nih, penyiarnya lupa. Terus ada lagi Rewan, assalamualaikum, selamat malam Pro 2 Manado, selamat malam juga Rewan. Terus katanya request lagu lewat radio di Sheila on 7, cuman aku kasih memori baik aja ya, yang terbaru ya, oke? Udah ada di playlist, jadi stay tune aja gitu. Terus kalau Mechwifa, katanya request Sang Dewi, itu juga udah aku masukin ya di playlist, jadi stay tune aja, karena udah menemani petang aku tadi ya, jadi kalian aku bolehin untuk request. Terus ada siapa lagi di malam ini, ada Karina juga, boleh tahu ini dengan kakak siapa? Aduh kan di live kan udah ada, with Vika Hamzah sayang. Ini aku Vika ya, gitu. Terus katanya si Civa, katanya malming di proyek kak, penyiar sambil lihat layang yang ada lampunya. Proyek mana nih? Infus water kak. Oh minum infus water gitu maksudnya. Apa sih kok tiba-tiba infus water, kan aku bingung. Terus ada Boya juga, assalamualaikum Kak Vika, absen dulu nih, mau pi mandi dulu, nanti balik ulang. Boleh Boya, waalaikumsalam. Abis ini tapi aku udah kelar ya, dilanjut lagi sama jaga malam bareng sama Arya, okay? Terus siapa lagi nih, katanya Cipa, semoga suatu hari nanti bisa berkunjung ke Bunaken. Amin, aku doain ya, aku tungguin ya kamu ya untuk berkunjung ke Manado. Ya, udah berapa lama rantau di Bali?
Ada juga Ocin, salam kenal dari Bang Ocin. Terus siapa lagi nih? Di Rawa Terong, Jakarta Barat. Terus siapa lagi ya? Oh oke, udah ya. Udah sampai situ aja ternyata. Oke lah kalau gitu, karena udah jam 7 lewat juga, Arya juga udah datang, udah standby ya, mau menyapa kalian semua gitu kan. Jadi aku Vika Hamzah harus pamit dulu dari Sore Ceria edisi Sabtu 9 Mei 2026 gitu ya. Makasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi sore ya. Pokoknya untuk yang di jalan juga stay safe ya, buat yang lagi malam mingguan juga. Dan jangan lupa ya untuk membuat diri kamu bahagia sendiri gitu ya. Cari jalan untuk kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dan stay hydrated, jangan sampai kurang minum ya. Sampai ketemu lagi di siaran aku berikutnya.

0: kita belum self reward katanya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa ae.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual samo-samo ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalideres Manado. Selamat malam semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di malam hari ini? Anyways, happy weekend buat kalian semua yang di jam segini baru aja keluar rumah dan udah di titik-titik kemacetan. Karena kalau misalnya kita bandingin dengan beberapa hari kemarin atau mungkin justru di hari biasa lah ya teman Pro 2, selain weekend, di sekitaran Jalan Kairagi, Jalan Samratulangi, jam-jam segini tuh bisa dibilang aman-aman dan juga anteng-anteng aja gitu ya teman Pro 2. Tapi beda cerita kalau misalnya kamu yang beraktivitas di malam hari kayak sekarang ini, yang mungkin juga harus menyelesaikan beberapa hal, kejar-kejaran sama target juga. Ada mungkin yang kerja ya kan, setim kita kompak. Yang paling pasti apapun aktivitasnya semua teman Pro 2, kita bakal nemenin kalian semua di malam hari ini barengan sama Arya di waktunya jaga malam. Kita ngeronda sampai jam 12.30 malam nanti dan seru-seruan dengan informasi terup to date. Makanya buat kalian semua yang penasaran kita bakal ngebahasin apa aja, karena tentunya di setiap jaga malam weekend ada yang spesial yang bakalan kita bagiin spesial buat semua teman Pro 2 yang pantengin Pro 2 FM dari radio monitornya, yang lagi dengerin pakai aplikasi RRI Digital. Tetap semangat aja di tengah-tengah aktivitas dan juga kerjaan yang bakalan kalian maksimalkan di sepanjang malam hari ini. Yang paling pasti enggak usah kemana-mana, tetap stay tune aja terus di sini di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

97.7 Produ FM, teman terbaik kamu di malam hari ini. Sebelum kita lebih lanjut lagi seru-seruan di sepanjang jaga malam, seperti biasa Arya bakal memulai segmen yang pertama dengan menginformasikan informasi yang penting banget dan gak boleh dilewatkan dari semua teman berdua. Yang mana bakal membantu juga kalian semua untuk dapetin hiburan kapan aja, dimanapun kamu pergi dan kamu mau gitu ya teman berdua. Karena sekarang kalian juga bisa lebih dekat dengan Produ FM di seluruh Indonesia dengan menginstal aplikasi RRI Digital. Karena selain Produ FM Manado, kamu juga bisa dengerin program 1, 3, dan juga 4 dari Sabang sampai dengan Merauke. Caranya gampang banget, tinggal menuju ke App Store dan juga Play Store sekarang juga dan langsung diketik RRI Digital dan langsung bisa di-download secara gratis. Dan jangan terburu-buru, which is kamu juga boleh login terlebih dahulu atau mungkin bikin account dulu ya teman Produ, kalau misalnya kamu belum punya, biar kamu juga bisa menikmati semuanya secara leluasa kapanpun kamu mau dan kamu beraktivitas. Dan intinya, kamu juga bisa dapetin informasi-informasi dan juga konten-konten seru dan menarik yang ada di RRI Net juga. Karena kamu juga bisa mengakses RRI Net pakai aplikasi RRI Digital. Karena FYI aja ada podcast yang dirilis di setiap harinya dengan topik-topik yang menarik dan juga seru lah ya teman berdua. Intinya kalian gak bakalan kehabisan gaya di sana. Dan yang paling pasti dengan fitur terbarunya, memungkinkan semua teman Produ juga untuk berinteraksi dengan sesama pengguna yang pakai aplikasi RRI Digital tidak terbatas jarak dan juga waktu. Makanya tunggu apa lagi? Yuk buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif tahu hewan panda kan? Panda merupakan hewan yang sangat menggemaskan. Hewan asal Cina ini memiliki warna khas pada bulu di tubuhnya, yaitu hitam dan putih. Tapi, tahukah kamu ternyata dua warna pada bulu panda itu memiliki fungsi yang berbeda loh? Para peneliti dari Universitas California menemukan jika warna bulu-bulu panda memiliki manfaat berbeda. Misalnya saja, warna putih berguna ketika mereka sedang bersembunyi di habitat salju. Ketika gelap, mereka melakukan kamuflase dan berkomunikasi. Sementara warna hitam di pundak dan kaki panda berguna untuk bersembunyi di lingkungan gelap. Tetapi, mereka memiliki telinga hitam untuk memberikan sinyal agresi terhadap datangnya predator. Selain itu, warna hitam di bagian mata membantu mereka mengingat panda lainnya. Para peneliti juga mengungkapkan jika panda memang sangat berbeda dibandingkan mamalia lainnya. Dari segi makanan saja, panda lebih memilih bambu. Ini disebabkan mereka harus menjaga diet agar tidak terlalu banyak lemak ketika hibernasi.
0: Flash Info.

Ming juga gitu ya, yang mungkin biasanya kamu ngelakuin apa-apa bareng sama dia, yang sekarang juga udah gak bisa sama-sama lagi karena udah beda rasa. Yang paling pasti ada, bisa dibilang ini jadi waktu-waktu dan juga momen-momen atau mungkin fase-fase life after breakup-nya semua teman pro 2 yang bisa kamu nikmati aja, yang mana juga kamu bisa fokus ke diri kamu sendiri dan melakukan hal yang lebih positif lagi gitulah ya teman pro 2. Jadi daripada kamu menggalau, kita seru-seruan di jaga malam alias jangan galau malam-malam. Dan di saat ini kita mau menghempaskan segala kegalauan semua teman pro 2 yang paling pasti di jam segini, just in case kalian juga menempuh perjalanan malam hari ini, yang sedang otw kemana aja, yang lagi menuju ke kampung halaman, hati-hati aja di jalan dan bakal menempuh jarak tempuh yang bisa dibilang lumayan lama dan panjang. Jangan sampai kamu kebut-kebutan di jalan dan selalu pastikan kamu berkendara dalam keadaan fit dan juga fresh ya teman pro 2. Jadi kalau misalnya di jam 8 lewat 17 menit waktu Indonesia kayak sekarang ini waktu Indonesia Tengah, kamu juga dalam keadaan ngantuk, yuk alangkah baiknya melimpir dikit ke minimarket terdekat dan langsung doping dengan air putih atau mungkin kopi, bisa banget lah ya teman berdua. Yang paling pasti pastikan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat juga, dan selalu pastikan berkendara dalam keadaan yang tidak dalam pengaruh alkohol ya teman berdua, karena ini juga jadi reminder yang penting banget karena banyak banget orang yang sampai dengan sekarang tuh masih kesannya pandang enteng lah ya teman berdua dengan aturan-aturan lalu lintas yang ada, yang tentunya ini juga jadi hal yang harus kita taati bersama demi dan untuk kenyamanan dan juga keselamatan kita semua, diri kita dan juga pengendara lain. Dan intinya tetap fokus dengan pengguna-pengguna jalan yang berpapasan dengan teman bro 2 juga, terlebih khusus dengan segala persiapan kamu yang bisa kamu maksimalkan di malam hari ini. Apalagi tadi sore, dari siang sampai dengan sore, sampai dengan menjelang malam hari, di beberapa kawasan di Sulawesi Utara juga diguyur sama hujan gitu ya. Intinya jalanan licin jadi hal yang harus kita perhatikan juga, dan tentunya bikin kita juga makin semangat untuk mempersiapkan segala sesuatunya kayak payung, mantel hujan buat yang mau motoran, dan yang paling pasti tetap berhati-hati aja dalam segala situasi dan juga kondisi jalanan yang sedang kamu tempuh di malam hari ini. Karena hari masih bakal semangatin semua teman berdua dari single yang satu ini yang cukup jadi trending topic di Met Gala kemarin. Don't know why, ketika ada konten dari Rolling Stone yang ngasih sebuah konsep nanyain artis-artis yang datang di sana, apa lagu-lagu yang kalian dengerin kalau misalnya lagi dalam siap-siap, lagi on the way dan lain sebagainya. Katanya sih lagu ini jadi salah satu jawara yang bisa dibilang dipilih sama banyak banget artis-artis kayak Sabrina Carpenter dengan dengerin lagu ini gitu ya teman pro 2. Terus udah gitu juga ada siapa tadi yang kalau gak salah Kylie Jenner juga dengerin lagu ini lah teman pro 2. Nah, endingnya juga jadi salah satu lagu yang didengerin sama artis-artis Met Gala lah ya.

0: This is 97.7 Rudua FM Manado, teman terbaik kami.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
0: 24 hour hit music station.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

107.7 Broadway FM, teman terbaik kamu. That was coming from Calvin Harris, Pharrell Williams, dan juga Katy Perry with Feels, yang lagi nemenin semua teman Broadway di menit ke-38 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Udah mau hampir jam 9. Gila, kita dengerin lagu-lagu yang hits-hits pada masanya kayak gak kerasa banget. Ini udah cukup memakan waktu gitu ya. Yang paling pasti Arya masih bakal hadir nemenin semua teman Broadway juga dengan informasi-informasi terup to date. Kayak yang satu ini yang tentunya juga jadi salah satu hal yang paling dinanti-nantikan. Karena kita tahu sendiri kita udah semakin dekat dengan Piala Dunia tahun 2026. Dan tentunya semua informasi terlengkap, informasi terpercaya bisa kalian baca terus di www.rri.co.id. Yang mana juga di bulan Juni nanti bakalan diawali gitu ya teman Brodo untuk match pertamanya. Dan yes, seperti yang kita ketahui bersama, selalu bakalan ada sesuatu yang spesial di Piala Dunia di setiap pagelarannya. Dan kali ini yang paling dinanti-nantikan adalah lagu temanya sendiri ya teman Prodoa, karena kita tahu sendiri banyak banget bocoran-bocoran yang sempat jadi topik pembicaraan dari banyak banget orang. Dan yang paling pasti ngomongin soal World Cup, ini juga jadi hal yang paling bikin semua orang tuh kayak menanti-nantikannya, karena gak cuma soal dunia olahraga juga, karena industri musik juga jadi salah satu saksi gimana World Cup di setiap tahunnya tuh benar-benar jadi hal yang paling dinanti-nantikan juga. Dan kita tahu sendiri yang paling fenomenal gitu ya teman berdua, yaitu the one and only Shakira yang ngebawain Waka Waka di tahun 2000 berapa ya itu teman berdua, cukup lama, 2010. Gila, 16 tahun yang lalu. Dan kali ini juga kita dapetin bocoran langsung dari Shakira yang katanya sih bakalan jadi pengisi suara atau mungkin bakal menyanyikan song tema dari World Cup 2026. Dan di saat ini kita dapetin bocorannya, lagu yang bakalan dinyanyiin yaitu berjudul Die yang dibawakan bersama dengan musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Bahkan informasi ini juga dibocorin sama Shakira lewat cuplikan lagu itu pada media sosial kalau nggak salah kemarin di Instagram gitu ya teman berdua, yang dinyatakan juga lewat lagu itu mulai dirilis secara resmi di tanggal 14 Mei mendatang. Udah beberapa hari lagi gitu ya teman berdua. Dan FYI aja, untuk laman Kolombia sendiri, mereka melaporkan kalau ternyata lagu tersebut katanya juga memiliki ritme yang bisa dibilang masuknya ke Afrika, Latin, sama urban, serta makna judulnya juga berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo, ayo. Jadi udah kebayang kan teman berdua kira-kira bakalan seseru apa? Atau mungkin kamu yang belum pada tahu, yuk langsung aja melimpir ke Instagramnya Shakira. Di sana kamu bisa langsung kepoin kira-kira apa aja yang bisa kamu dapetin sebagai bocoran yang bakalan dirilis di tanggal 14 nanti. Dan FYI aja nih teman berdua, kalau misalnya kita tarik ulur lagi dari sejarah yang ada, Piala Dunia yang pertama kan di tahun 2006 di Jerman dengan lagu Hips Don't Lie. Lalu berikutnya di 2010 kemudian ada lagu Waka Waka yang dibawakan sama Shakira di Afrika Selatan, dan Piala Dunia 2014 Brazil dengan lagu La La La. Dan even kalau kita ngeliatin dari video musik yang direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro Brazil ini, ya emang nampilin cuplikan Shakira yang dikelilingi para penari dengan warna-warna yang mengingatkan dengan kostum tim samba Brasil gitu ya teman berdua. Waduh, udah gak sabar banget dengan salah satu pagelaran olahraga yang benar-benar fenomenal secara global ini ya teman berdua. Yang paling pasti kita tungguin aja di tanggal 14 Mei nanti, atau bahkan di match pertamanya FIFA World Cup di 2026 di bulan Juni nanti. Yang paling pasti tungguin aja teman berdua, kita bakal ngajakin kalian semua sambil nungguin rilisan dari Shakira. Kita singelong dulu bareng sama Originals Official Soundtrack dari FIFA World Cup tahun 2022. Ada Jungkook with Dreamers.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih dari jalan radio nomor 1 di Kalideres Manado. Kalau tadi kita udah nge-spill ke semua teman Pro 2 di mana Shakira bakalan jadi salah satu pengisi untuk official soundtrack di FIFA World Cup 2026 kali ini. Dan lebih lanjut lagi, ini informasi yang benar-benar baru banget dirilis, apalagi langsung dari agensinya sendiri ya teman Pro 2, Loud. Yes, the one and only Lisa Blackpink katanya bakalan jadi penampil pembuka untuk Piala Dunia 2026. Gila, masih dari industri K-pop juga gitu ya. Karena kemarin kalau gak salah Jungkook juga cukup menarik banyak banget perhatian dari semua kalangan ya, walaupun emang kita tahu sendiri selalu ada pro dan juga kontranya gitu ya teman Pro 2, tapi ya gitulah ya. Dan bukti nyatanya juga lagu dari Jungkook tadi yang udah kita ngajakin singlong ke semua teman Pro 2, which is Dreamers, juga benar-benar so easy listening itu. Dan bukan easy listening sih, tapi kayak ear catchy, terus udah gitu juga bikin semua orang tuh benar-benar bisa dapetin semangat dari sononya gitu ya. Dan tentunya salah satu anggota girl group Blackpink ini alias Lisa juga jadi salah satu hal yang cukup memberikan apa ya teman Pro 2, semacam kejutan, karena kita tahu sendiri akhir-akhir ini dia juga benar-benar selalu jadi trending topik di mana-mana, apalagi kemarin di Met Gala yang digadang-gadang juga dari keempat member Blackpink yang paling cetar ini tuh Lisa. Dan kali ini Lisa juga menandatangani kontraknya bersama dengan Federasi Sepak Bola Internasional alias FIFA untuk penampilan pembukaan di Piala Dunia 2026. Dan lebih lanjut lagi, kita dapetin informasi langsung dari FIFA yang menginformasikan ternyata gak cuma Lisa, di mana Katy Perry bahkan sampai dengan Michael Bublé juga dikabarkan bakal menjadi opening act juga alias penampilan pembuka untuk pembukaan di Piala Dunia nanti, karena Piala Dunia ini diselenggarakan di 3 negara juga. Jadi once again akan ada di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi untuk upacara pembukaannya pun bakal digelar 3 kali. Dan Lisa diperkirakan juga tampil bersama dengan Katy Perry, feature DJ Sanjoy, dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dan juga Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Meanwhile untuk Michael Bublé, Alanis Morissette, Alicia Cara, dan juga sejumlah penampil lainnya bakalan memberikan penampilan terbaik di pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. Terus udah gitu juga untuk grup rock mana, Alejandro Fernandez, Belinda, sampai dengan Taylor Rakan bakalan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca di Meksiko. Dan tentunya juga perlu diketahui tahapan upacara pembukaan untuk Piala Dunia ini yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada ini bakal direncanakan masing-masing berdurasi kurang lebih 13 menit. Sementara untuk pembukaan di Meksiko direncanakan akan berdurasi 16 menit dan 30 detik. Bahkan penampilan ini juga bakalan menjadi pengikut dari jejak Jungkook sendiri dari grup BTS yang sebelumnya juga tampil di Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang cukup bikin kita questioning alias bertanya-tanya gitu ya teman berdua. Waduh, kira-kira Lisa bakal ngebawain lagu apa ya? Apakah Rockstar? Apakah Mani dan juga Lalisa? Kita belum tahu. Yang paling pasti kalau menurut tebakan aku nih ya teman Pro 2, kayaknya dia bakal ngebawain lagu yang satu ini. Lagu yang benar-benar pecah banget di Coachella kemarin. Dan rilisan terbaru juga digandeng bersama dengan Anima, the one and only Bad Angel. Spesial buat semua teman Pro 2. Kita sing along di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: jauh. Jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.
2: Twenty four hour kids music station.

That was coming from the one and only Bruno Mars with Risk It All, yang belum lama ini juga dibikin, bukan belum lama, hari ini banget dibikin versi Italianya gitu ya teman produa. Dan yes, jadi salah satu hal yang cukup mewarnai industri musik, apalagi kita ngeliatin dari diskograf dari seorang Bruno Mars juga ya kan. Dan jujur Li, ini juga jadi salah satu hal yang sampai dengan sekarang tuh benar-benar masih ramai dibicarain, karena mungkin kita tahu sendiri si Bang Bruno ini kan juga masih dalam tahap, masih dalam pertunjukan konser The Romantics gitu ya, The Romantics Tour yang lagi digelar dan lagi hektik-hektiknya, tiba-tiba doi ngerilis sesuatu yang spesial untuk seluruh pendengar dan juga penggemar dia di seluruh dunia. Dan yang paling pasti ini juga jadi salah satu hal yang bikin semua orang juga menanti-nanti, dan bisa dibilang juga cukup menikmati lagu yang bisa dibilang versi bahasa lainnya juga gitu ya teman berdua. Karena selain Bruno Mars juga kita tahu sendiri musik-musik yang bisa dibilang berbahasa Latin dan lain sebagainya, ini tuh jadi salah satu lagu, jadi salah satu jenis lagu yang kerap digemari juga sama kebanyakan orang. Dan mungkin ini juga jadi salah satu hal atau mungkin sinyal buat kita semua untuk mempelajari sesuatu yang baru juga ya kan teman produa. Gak ada salahnya juga ketika kita pengen mengetahui sebuah makna dari lagu, dan kayak saking niatnya kita tuh pengen belajar bahasa dari bahasa aslinya, artinya secara harfiah, atau bahkan justru dari kebudayanya sendiri gitu ya teman berdua. Karena mungkin ini juga yang dialami sama beberapa orang di luar sana yang juga justru penasaran sama musik-musik yang ada di Indonesia, negara kita ya kan. Dan gak menutup kemungkinan ini juga jadi salah satu pintu kemana saja, salah satu pintu daripada orang-orang di luar sana, turis-turis mancanegara, untuk mempelajari culture-culture kita, mempelajari soal budaya-budaya, tradisi. Jadi bukan hanya sebatas dari bahasanya sendiri gitu ya. Ya walaupun memang tidak menutup kemungkinan kita juga makin kesini makin kepo dan juga makin pengen meningkatkan rasa keingintahuan kita terhadap hal-hal baru, karena saking hektiknya kita sama kerjaan kita, rutinitas yang monoton, yang gitu-gitu aja, kerjaan yang cukup bikin sapu-sapu dada sambil pakai tesa dikit. Yang paling pasti di sepanjang bulan Mei ini mungkin beberapa teman produk juga memberikan resolusi kepada diri kamu sendiri untuk mempelajari hal baru, belajar hobi baru, entah itu olahraga, terus udah gitu juga mempelajari bahasa-bahasa dan lain sebagainya lah ya teman produk. Intinya selama itu positif, yuk kencengin lagi, dan yang paling pasti makin semangat juga, karena walaupun kamu di beberapa hari atau mungkin seminggu lebih pertama di bulan Mei 2026 udah cukup menghadapi banyak banget gebrakan gitu ya teman produa. Ya walaupun di sisi lain kita juga bisa dibilang teruji. Dan ada hal-hal juga yang bisa kita tingkatkan. Yang paling pasti tetap semangat aja, karena tentunya di saat ini kita juga masih bakal temenin semua teman berdua sampai jam 12.30 malam nanti, spesial bareng sama Arya. Dan abis ini kita juga masih bakal seru-seruan ngajakin semua teman berdua untuk interaksi juga, sambil puterin lagu-lagu yang kamu suka, spesial buat semua teman berdua yang pantengin 97.7 dari radio monitornya ataupun yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Kalian yang pengen nostalgia juga boleh banget teman produa, Arya tungguin, langsung aja pada ngumpul di 0851-988-9797 ataupun langsung melimpir ke sosial medianya produa FM di @produamanado, duanya pakai angka. Intinya tetap happy aja di sepanjang malam hari ini, karena bakal ditemenin sama lagu-lagu yang kamu suka di produa hitlist edisi malam hari ini, spesial buat semua teman produa.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: fuck, you know what I'm saying, niggas?
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang. Hits Music Terupdate.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. Hits music.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Pro 2 FM.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: jamu. Jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? This is 97.7 Pro 2 FM.

0: 97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu, bareng Jihan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kalian semua teman-teman sampai jam 10 pagi nanti. Di hari Minggu ini happy Sunday ya buat teman-teman. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga semua planning-planningnya bisa dijalankan dengan baik. Aku bakal nemenin kalian, so make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan,

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: sayang.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. Hits music.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: jauh, jangan mau ditipu. Kita hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Non Pro 2 masih bareng Jihan. Ini tadi tadi ada Eyes Closed dari Ed Sheeran, nemenin kalian semua gitu ya. Hari ini yang udah punya planning-planning melakukan banyak hal, semangat, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga cuacanya memungkinkan untuk melakukan banyak hal gitu ya. Jangan sampai lupa untuk refreshing biar nggak pusing-pusing banget, biar nggak penat-penat banget. And tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena bakalan ada beberapa updatean buat temenin kalian semua, jadi tunggu apa lagi? Ditungguin aja di sini. Di sepeda, selamat pagi teman Pro 2.
1: 97.7

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.